Lulus rai neneng ke nyaci di metri. Assalamualaikum buat min kelakob. Bongkul kerohom. Mereka.